Kwasi mitumi adie nyinaa ye. Simi adie na ye. Ye eye mi. Kwasi mitumi adie na ya.